0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Iya, 94,5 FM Pro 2 RRI Tualdi Langgur hadir menyapa teman terbaik sudah sejak subuh tadi, dan kini saatnya Kaona temani kamu hingga nanti jelang siang jam 2. Iya, untuk teman terbaik di sana kita akan hadir dengan suguhan lagu-lagu pilihan tentunya untuk edisi hari ini Jumat tanggal 26 ya, 26 Juni 2026. Wah, tanggal cantik nih rupanya. Mungkin ada di antara kamu yang ingin melakukan sesuatu yang bisa untuk dikenang sepanjang hidup dengan tanggal yang begitu cantik ini. Misalnya pernikahan atau pertunangan atau kelahiran barangkali. Ya, ini menjadi momen yang sangat-sangat menggembirakan ya, dan tentunya bisa buat kamu nggak bisa lupa gitu ya, karena memang tanggal cantik gitu. Oke, teman terbaik, gimana tim yang bertanding untuk Piala Dunia tadi pagi? Apakah kamu merasa puas dengan kemenangan yang sudah ditorehkan tim nasional jagoan kamu? Ya, mudah-mudahan puas ya, tentunya dong, karena memang banyak sekali yang fans nih, walaupun ada yang kalah namun tetap masuk di babak selanjutnya gitu ya, tim dari Jerman. Haha, tetap ya berbangga gitu. Oke, kita akan hadir ada lagu dari Tiara Andini usai, jika ada Virgo dengan Tak Setara. Jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Okay.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
4: 94,5 FM. Pro 2 RRI. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kita masih hadirkan lagu-lagu menarik di Pro 2 Hitlist Internasional untuk kesempatan hari ini, dan satu sajian informasi kita hadirkan dulu untuk teman terbaik ketahui. Iya, Menteri Sosial ajak SP2MI jangkau calon siswa sekolah rakyat. Teman terbaik Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI berperan menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi keynote speaker pada Silaturahmi Nasional SP2MI 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasonobuyono TM 2 Jakarta Timur pada hari Kamis 25 Juni 2026. Gus Ipul mengatakan SP2MI dapat membantu memutakhirkan data anak-anak yang belum masuk sistem pendidikan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum SP2MI Amiruddin, jajaran pengurus serta PLT Direktur Operasi TMII Dede Noviardi. Hadir pula pengelola PKBM, TBM PAUD Swadaya, akademisi dan mitra pendidikan masyarakat dari 12 provinsi. Ketua Umum SP2MI Amiruddin menyatakan organisasinya siap bersinergi dengan Kemensos. Selama ini SP2MI juga aktif mendampingi masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. Iya, untuk kamu ketahui bahwa Amiruddin menjelaskan anggota SP2MI banyak mengelola pendidikan kesehatan paket A, paket B, dan paket C. Pengalaman tersebut dinilai dapat mendukung dan menjangkau calon siswa sekolah rakyat. Iya, kita sih berharap kedepannya ini program bisa mengakomodir ya para siswa yang sangat-sangat membutuhkan pendidikan biar bisa masuk dalam sekolah rakyat. Kita masih hadirkan lagi suguhan lagu-lagu pilihan. So untuk teman terbaik di sana, jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih.

Buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan
2: global.

0: baik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 RRI Plural, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, kita ketemu di sasi santai siang untuk edisi hari ini. Seperti biasa, suguhan lagu-lagu pilihan juga yang pastinya informasi menarik akan tersaji untuk kamu di kesempatan siang ini. Dan selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung, mantangin Brodo FM. Selamat menikmati hidangan makan siangnya, yang lagi makan siang atau yang udah selesai makan siang. Nah, untuk kamu di sana, semoga saja di hari Jumat ini menjadi hari yang bisa untuk kamu juga keluarga menikmati bersama suasana yang lebih hangat dan kekeluargaan. Kita punya satu sajian informasi untuk teman terbaik di kesempatan siang ini.

Iya, informasi UMKM akan hadir untuk session kali ini. Tahukah kamu, guys? Bahwa gerakan kredit union ambil peran penguatan KDKMP. Nah, gerakan koperasi kredit atau kredit union ini dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penguatan ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung keberhasilan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah. Karena itu, koperasi kredit didorong tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset dan bisnis, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam penguatan tata kelola, pendidikan anggota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesan terakhir disampaikan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi, Kris Dianto, saat membuka rapat anggota tahunan atau RAT Indo Koperasi Kredit atau Inkopdit tahun buku 2025 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang mengusung tema reideologisasi, transformasi, dan resiliensi gerakan koperasi kredit Indonesia menuju 2070 ini diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 pusat koperasi kredit dari seluruh Indonesia. Selain RAT, kegiatan juga dirangkai dengan Open Forum, Seminar Nasional, Wisata Edukasi, Pemeran Hasil Usaha Anggota, dan Festival Budaya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi, Ketua Pengurus Inkopdit Wara Sabon Dominikus, dan Direktur Utama juga Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman, para penasehat Inkopdit Robi Tulus dan Untung Tri Basuki SH, serta jajaran pengurus dan pengawas Inkopdit. Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Krisdianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada gerakan koperasi kredit usaha kredit Indonesia yang selama puluhan tahun telah menjadi salah satu pilar penting penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi kredit terbukti membantu membangun kemandirian anggota melalui sistem keuangan berbasis gotong royong yang sehat dan berkelanjutan. Nah, itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui di kesempatan siang ini. Kauna punya jendela waktu dari Andin Aisyah untuk kamu.

0: Zaini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negara.

0: Namanya yang luar biasa, lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Sisi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluar itu juga berharga.
3: 94,5 FM. 02 RRI 2.

0: Lihat, ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2!
5: Selamat pagi teman Pro 2!
6: Pada ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Iya, 94,5 FM Pro 2 RRI itu Aldi Langgur. Kita sudah menikmati suguhan lagu-lagu pilihan, guys. Dan kembali ini ada informasi menarik yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Kali ini ada informasi apa ya?

kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung Rabu tanggal 24 Juni 2026 tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan teknis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Potensi ancaman Indonesia merepotkan pertahanan lawan. Terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapat kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik. Di pinggir lapangan, kepala ekspedisi Hector Souto menunjukkan dedikasi penuh dengan menerima kartu kuning akibat protes keras terhadap keputusan wasit. Hal ini menjadi bukti keseriusan jajaran ofisial dalam membela dan menjaga mentalitas pemain muda di level internasional. Partisipasi dalam turnamen 6 Nations U17 merupakan bagian integral dan roadmap pembinaan usia dini. Pertandingan melawan negara dengan tradisi futsal kuat seperti Spanyol memberikan eksur dan evaluasi teknis yang tak ternilai. Sebagai informasi juga bahwa pertandingan ini membantu pembentukan karakter dan kualitas pemain masa depan Indonesia. Tim asuhan pelatih kepala Amril Daulani menunjukkan daya juang maksimal di atas lapangan. Skuad muda Merah Putih mendapatkan pengalaman berharga meski harus mengakui keunggulan lawan. Kartu kuning yang diterima Hector Souto mencerminkan semangat juang official tim. Turnamen ini menjadi ajang pembelajaran bagi pemain muda Indonesia. Dukungan penuh diberikan kepada timnas futsal U17 Indonesia untuk terus berkembang.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Wayne D, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada
2: dengan percaya diri. Rudu FM, teman terbaik kamu.
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Tepat pukul 2 siang dan saatnya Kaona pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat jangan yang tercantum dalam uang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, menit ke-20 bergeser pukul 14 di siang hari ini. Teman Pro 2, selamat siang. Aku juga temani kamu lagi di siang hari ini ya. Cuaca di Kota Langgar cukup cerah. Di tengah euforia Piala Dunia 2026, teman Pro 2 hari ini juga match yang tak terduga ya. Di mana tadi Jerman juga harus mengakui kekalahan, namun tetap bertengger di posisi puncak klasemen grup hingga lolos ke babak 32 besar. Dan Belanda akhirnya tadi pun bisa berbicara lebih ya di peralatan Piala Dunia, karena Belanda bisa memenangkan pertandingan melawan Tunisia 3-1. Skor ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa Belanda untuk bisa langgeng ke babak selanjutnya.

0: sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: 94,5 FM Pro 2 RR.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

menit ke-44 bergeser dari pukul 15 di sore ini, teman Pro2, selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro2 Era Ritual. Di Kota Lagunan sekitarnya juga cukup ramai, di mana para pendukung dari tim The Oranye dan Netherlands ini melakukan konvoi. Tentu aksi ini karena berkat kemenangan pagi tadi ya, Belanda di babak penyisian grup saat ini juga. Tentu ini menjadi sebuah langkah bagus yang dilakukan karena pada saat kemenangan tadi, saudara kita sementara melaksanakan sholat Jumat ini ditunda hingga tepat jam 14.00 atau jam 2 siang hari ini sudah mulai dilakukan konvoi bersama. Dan saat ini pun arak-arak masih terus berlangsung. Iya, mohon untuk jaga ketertiban lalu lintas, kemudian konvoi dengan cara yang lebih elegan. Tentu akan buat kamu lebih nyaman lagi untuk nikmati perhelatan momen 4 tahunan Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan lain.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah mafia.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?

0: 94,5 FM.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi, dimulai dari

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Ya, berarti kita bergeser pukul 17 di sore ini, teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual di saat ini ya. Banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk menikmati momen saat ini, teman Pro 2. Apalagi di awal weekend ya. Besok totally menikmati weekend, teman Pro 2. Satu informasi untuk kamu, teman Pro 2. Dua planet kapas permen ditemukan jadi planet paling ringan. NASA menemukan dua planet super TOI-791b dan TOI-791j yang memiliki kepadatan serendah kapas permen. Meski berukuran mirip Jupiter, masa kedua planet hanya 3% dan 5,9% dari masa Jupiter. Temuan ini membuka misteri baru tentang proses pembentukan dan evolusi planet raksasa di alam semesta.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah.
1: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti ombak banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada kira-kira seminggu lamanya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-cita?

0: bahaya.
1: Itu terpapok kong cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk baca.
5: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu. Apa kabar untuk hari ini dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk hari ini, teman terbaik?

Ya, kita masih dengan pilihan informasi teman terbaik, informasi di sore hari ini yang saya kutip dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fathison menegaskan, budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan yang dilestarikan semata. Ya, menurutnya kekayaan budaya Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi budaya dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Pernyataan tersebut disampaikan Fadli saat menghadiri peluncuran buku Ruhut-Ruhut Adat Batak Toba di Jabodetabek. Terbitan lokus adat budaya Batak secara berlangsung di auditorium Universitas MPU Tuntular, Jakarta Timur. Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya sangat besar selain sumber daya alam yang dimiliki bangsa selama ini. Menurutnya keragaman budaya merupakan modal penting untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Ya itu ya, Menbud Fadli dorong hilirisasi budaya jadi penggerak ekonomi nasional.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
5: Pilihan aman, pilih.
6: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
7: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
6: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
7: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
6: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
7: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
6: Eh,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.
6: Teman terbaik Pro 2 FM Bupati Maluku Tenggara Muhammad Haher Hanubun menegaskan, jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintahan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, kepemimpinan yang berintegritas, dan kemampuan menjawab tantangan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Taher saat membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan diuji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Sebanyak 48 aparatur sipil negara mengikuti proses seleksi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih lowong di lingkup pemerintah daerah. Di hadapan para peserta, Bupati Maluku Tenggara mengingatkan pejabat pimpinan tinggi dituntut memiliki kemampuan merumuskan kebijakan, mengelola organisasi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ya, menurut Bupati Maluku Tenggara, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, meningkatnya tuntutan pelayanan publik, serta kebutuhan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Karena itu, daerah membutuhkan pemimpin birokrasi yang visioner, adaptif, inovatif, dan mampu bekerja secara kolaboratif untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 sebagai momentum untuk menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun bersama perwakilan Bank Maluku, Malut, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel guna mematangkan pelaksanaan nobar yang akan berlangsung di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara. Kegiatan ini pun direncanakan digelar mulai babak 32 besar hingga partai final Piala Dunia 2026. Bupati Maluku Tenggara mengatakan nobar tidak hanya difokuskan sebagai sarana hiburan dan mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk mendukung tujuan tersebut, panitia akan menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Selain itu melibatkan UMKM, kegiatan nobar juga akan dimeriahkan dengan pentas seni dan pertunjukan musik yang melibatkan talenta lokal Maluku Tenggara. Kehadiran hiburan pendukung ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung sekaligus menjadi ruang promosi bagi seni dan budaya daerah. Bank Maluku Malut akan bertindak sebagai sponsor tunggal kegiatan, sementara RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika, PLN, serta Telkomsel memberikan dukungan teknis. Sesuai bidang masing-masing, kolaborasi tersebut dilakukan untuk maksimal memastikan kelancaran siaran pertandingan, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik selama kegiatan berlangsung.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja.

0: gimana?
1: Hah? Mancing cowok? Siapa tahu ada yang nyantol.
2: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual di Langgur, teman terbaik ya. Nanti ada nonton bareng ya, nobar Piala Dunia nanti, tepatnya di Serbaguna nanti, teman terbaik. Iya, di mana bersama dengan Bupati Maluku Tenggara ya, teman terbaik. Dan nanti juga ada satu dari berbagai door prize menarik yang akan diundi sepanjang rangkaian nobar dengan hasil utama yang akan diberikan pada malam final nanti. Wow. Oke, teman terbaik Pro 2 FM, menit ke-45 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani kamu dan nanti tepatnya di jam 7 atau jam 19.00 nanti ada rekan saya Atta temani kamu selanjutnya. Oke, pilihan lagu-lagu untuk kamu dari Lisa, Naya, dan Marzena. Ada Lolita untuk kamu di malam hari ini. Olah.

0: everybody know.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak 94,5 FM. Pro 2 RRI.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, by my side dari Randi Pendugo. Baru saja temani kamu ya, sekaligus awali tugas saya temani kamu malam ini, teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu berkabar baik,

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, gitu. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harga
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

bagaimana mempersiapkan weekend besok ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, beragam informasi juga akan saya hadirkan buat kamu malam hari ini. Saya akan kutip dari rri.co.id.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snap Studio Radio
1: 94,5 FM.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih. Pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Australia ya. Teman Pro2, Australia melaporkan kasus baru flu burung di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi berjumlah 3. Kasus terbaru dilaporkan oleh media lokal pada Rabu 24 Juni 2026. Nah, melansir dari Anadolu, kasus tersebut melibatkan virus flu burung H5 yang sangat patogen pada burung liar migran. Otoritas setempat meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Apalagi flu burung ini sempat heboh ya untuk penyebarannya. Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas, menyatakan bahwa kasus terbaru ditemukan pada seekor gian petrel. Burung tersebut berada di Pantai Knix sepanjang semenanjung Flowneru. Nah, burung tersebut merupakan salah satu dari 2 burung laut sakit yang dirawat kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juli. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 1 burung dinyatakan positif terinfeksi virus H5, sementara 1 lainnya negatif. Nah, 2 burung sakit tambahan yang ditemukan di Flowers Bay juga telah diuji dan hasilnya negatif. Penemuan terbaru ini menambah daftar kasus yang sebelumnya telah terkontaminasi di Esperance, Australia Barat. Nah, 2 kasus terbaru melibatkan seekor burung laut migran jenis brown squaw serta seekor burung lain yang ditemukan di pantai terpencil. Keduanya juga dinyatakan positif terinfeksi strain H5. Nah, otoritas Australia menegaskan bahwa penyebaran flu burung di kalangan satwa liar masih dalam pantauan ketat. Sementara itu, langkah-langkah pengawasan terus

teman-teman berdua. Itu ya satu informasi dari negara tetangga tentang kasus flu burung di Australia. Oke, lagu berikut buat kamu yang siap sedia untuk aktivitas malam ini dari Kelly Clarkson, Where Have You Been?

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

negaramu bagaimana yang kamu dukung maksud saya? Yang pasti semua pasti berbangga dengan tim kesayangannya ya teman Perdua. Nah, sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup ya teman Perdua. Dari total 48 peserta nantinya 16 tim akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan angkat koper adalah Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan Brasil. Kemudian Haiti sebenarnya sempat memberikan perlawanan saat menghadapi Skotlandia ya. Namun peluang emas Vrains de Peerot belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Nah, kejutan besar datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencatat 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tak mampu mencetak 1 gol pun teman Pro 2. Kemudian ada juga Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang memastikan mereka gagal lolos dari grup. Nah, pergantian pelatih dari Sebri Lamoci kepada Hervé Renard tidak membawa satu perubahan berarti ya. Jepang tetap mampu menang meyakinkan dan mengakhiri harapan Tunisia. Kemudian tim debutan Yordania turut tersingkir dari persaingan. Mereka kalah dari Austria dan Algeria meski berhasil mencetak gol dalam kedua pertandingan. Nah, Panama menjadi tim berikutnya yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat ya teman Pro 2. Kekalahan tipis dari Ghana dan Kroasia membuat peluang lolos mereka tertutup teman Pro 2. Kemudian ada gol Ante Budimir untuk Kroasia menjadi penentu nasib Panama. Laga tersebut juga menandai penampilan internasional ke-200 Luka Modric bersama negaranya. Nah, Qatar kemudian menyusul daftar negara yang gagal melaju ke babak 32 besar. Hasilnya mereka raih sepanjang fase grup tidak cukup untuk menjaga peluang bertahan. Tim ketujuh yang resmi tersingkir adalah Republik Ceko. Nah, kekalahan 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir grup A memastikan langkah mereka terhenti. Nah, sebanyak 7 tim telah terhenti langkahnya di Piala Dunia 2026. Sementara itu persaingan memperebutkan tiket tersisa menuju fase gugur masih terus berlangsung ya teman Pro 2. Jadi ada Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar dan Ceko yang sudah angkat koper ya teman Pro 2.

bersedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke, teman Pro 2, terima kasih masih dengan Pro 2. Dan sementara mengawin buat kamu Billy Joel dengan lagunya Turn the Light Back On. Dan lagu ini sekaligus jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Musik Live Chat di kesempatan malam hari ini.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI.

pendengar dimanapun berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat mengikuti.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi diborsir siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: 2 minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow. Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar
1: enggak,
0: juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya
1: satu,
0: Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before. So I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I send to him and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan mm-hmm. Batas Senja sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe.
2: Yeah, he also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Yeah. And same as God.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AJ. Halo.
1: Hello everyone.
0: Hello. Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya,
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya,
2: yeah,
0: menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Cool. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield ya, yes. Like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn France, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan katanya?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet. Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo AG secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta
0: meet you. Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean and the people is very kind.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: dimanapun berada, musik live chat dari Pro2 Jakarta. Acara berjaringan malam hari ini sudah kita ikuti bersama dan kembali bersama Pro2 Era Ritual di 94,5 FM Pro2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, apa kabar? Masih sehat, masih semangat? Jangan kalah malam-malam ya. Oke, kita kembali bersama di Pro2 Era Ritual dengan melanjutkan kebersamaan kita di Jangan Galau Malam-Malam.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman
2: terbaik. Lagi apa nih?
3: Ini lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini siarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa kuatkan.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.
2: Ada dompet jatuh, wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.

tentunya malam hari menjadi malam untuk kita merenung ya. Apalagi yang berniat tidur dan sebelum tidur berdoa. Biasanya berdoa itu kita awali dengan rasa syukur kita ya, ucapan syukur. Di saya dengar ya, di doa agama apapun itu biasanya ucapan syukur dulu, kemudian kita merenung atas apa yang sudah kita lakukan dan berbagai hal lah. Dan tentunya perenungannya kita ambil hikmah dari semua yang sudah kita lakukan ya, teman Produa. Oke, teman Produa, malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Saya kasihkan buat kamu satu puisi. Ini puisi dibacakan oleh Kak Igo. Iya, puisinya berjudul Penuntun Jiwaku. Buat kamu malam hari ini supaya bisa menjadi apa ya, inspirasi juga buat kamu ya, teman Produa. Oke, kita awali dulu dengan lagu berikut tersembunyi dari Steph Respati dan akan disusul dengan puisinya buat kamu.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 dimanapun berada. Kalau tadi sudah kita bagikan puisi, sudah kita dengarkan puisi. Nah, kali ini saya bagikan dulu informasi nih buat kamu, teman Pro 2.

teman Pro 2 dimanapun berada, belakangan ini intensitas panas itu lebih tinggi daripada hujan ya, kalau di wilayah kita Kota Tual dan Maluku Tenggara. Tapi bagaimana dengan daerah lain yang pasti ini sudah memasuki musim kemarau? Sebagian daerah di Kabupaten Bekasi misalnya terancam mengalami kekeringan, teman Pro 2. Bersyukur ya, kita di sini masih ada, walaupun panas beberapa hari ada selisih sedikit hujan, air kita juga masih ada ya. Ya, dampak tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah warga di beberapa desa ini di Bekasi. Ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi memang ada di depan mata, apalagi berdasarkan prediksi meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG, kemarau di Kabupaten Bekasi periodenya lebih panjang dari tahun sebelumnya. Dan meskipun puncak musim kemarau baru akan terjadi pada Juli hingga September 2026, teman Pro 2, namun kekeringan mulai melanda sejumlah desa di wilayah tersebut. Setidaknya ada dua desa yang terdampak, yaitu Desa Rido Gali, Kecamatan Cibarusa, dan Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru. Nah, akibat kekeringan sebanyak 990 kepala keluarga KK di dua desa tersebut mengalami krisis air bersih, teman Pro 2. Dan terpaksa harus diberikan pasokan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menjelaskan sejauh ini sebanyak 65.000 liter air bersih telah didistribusikan, yakni untuk dua desa tersebut sejak tanggal 9 hingga 17 Juni 2026. Ia menjelaskan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. BPBD juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga. Nah, teman Pro 2, kalau di daerah kita Kota Tual Maluku Tenggara, musim kemarau itu jadi berkah tersendiri ya untuk para supir mobil air. Soalnya mereka tuh kalau musim panas orderannya meningkat banyak, apalagi ke desa-desa. Iya, ke desa-desa. Mereka kalau satu tangki ke desa tuh mahal ya. Kalau di kota masih terjangkau lah. Nah, kalau kita lihat di wilayah kota sendiri, di area Uni tuh sumur itu bisa mencapai pokoknya di atas belasan meter ya. Ada yang sampai 30 meter baru ada airnya. Tapi mudah-mudahan dengan kedalaman itu debit airnya tetap bertahan walaupun musim panas. Kalau pengalaman saya, musim panas beberapa waktu lalu debit air di sumur-sumur tetap diperoleh ya. Dan sumber air yang paling sering digunakan oleh para supir tangki mobil air, para supir mobil air maksud saya, itu juga terjaga parah apapun musim kemarau yang pernah kita alami. Kita berdoa saja ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami krisis air kalau misalnya terjadi musim kemarau panjang. Diprediksikan ya dari BMKG itu bulan sekitar Juli, Agustus sampai September. Oke. Jos Florentino, dan terjadi lagi salah satu juara Bintang Radio 2023. Juara satu yang kemudian mengikuti juga ajang Indonesian Idol, dan dia tereliminasi pada 5 besar atau 6 besar kalau tidak salah ya. Kita dengarkan lagunya, dan terjadi lagi untuk kamu, dirilis pada tahun 2002.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Ritual masih temani kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Untuk yang lagi beraktivitas di pos-pos penjagaan, para petugas keamanan, polisi ataupun security, apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat, lagi ngopi ya. Iya, salah satu solusi yang biasanya diandalkan oleh para petugas malam adalah ngopi biar melek terus ya. Tapi kalau tidur siangnya cukup, makannya cukup, semuanya cukup, pastinya tetap semangat. Karena kita sudah puas tidur pada siang hari dan malam hari kita harus bertugas, ya tetap siaga. Tapi di sisi lain, jam biologis tubuh menuntut pada waktu-waktu tertentu kita pasti ngerasa ngantuk pada malam hari. Nah, kopi solusinya.

Ya teman Prabu, saya jadi penasaran mau cek gimana rupiah kita terhadap US dollar ya teman Prabu. Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah terpantau merosot ke level 17.985. Tapi sempat baru-baru sempat sampai ke 18.000 ya teman Prabu. Jadi mungkin turun terus ada naik dikit lagi. Nah, data Bloomberg menunjukkan rupiah turun 0,23% atau 42 poin pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Rupiah ditutup menguat tipis 0,5% ke posisi 17.943 per dolar Amerika Serikat. Nah, rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar Amerika Serikat setelah rilis data inflasi Amerika Serikat.

Analis pasar uang dari The Financial Futures, Lukman Leon. Jadi itu ya teman produa, kita pantau terus perkembangan rupiah kita. Apalagi kamu yang punya aktivitas dengan proses tukar rupiah ke dolar ke rupiah ataupun sebaliknya, perlu mengetahui hal ini. Oke, okay, reward dari Coach Smith buat kamu ya teman produa.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan. Membantu
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

Oke, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa RRI Tubal. Masih terus temani kamu, kita masih di spot jaga malam, jangan galau malam-malam. Waduh, agak keribet ya. Iya, teman Produa, Pakistan siap kerjasama produksi vaksin hingga pengiriman dokter ke Indonesia. Waduh, luar biasa ini teman Produa. Pakistan menyatakan kesiapannya memperluas kerja sama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama, pendidikan kedokteran, pelatihan kedokteran spesialis, hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Nah, langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara, yaitu saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu, teman Produa. Iya, Kaudri menjelaskan terdapat 5 inisiatif utama yang sedang dikembangkan di sektor kesehatan. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan National Institute of Health Pakistan. Kemudian pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia, pelatihan kedokteran spesialis Indonesia di Pakistan, pengiriman dokter gigi Pakistan ke Indonesia, serta penugasan dosen Fakultas Kedokteran Pakistan untuk mengajar di perguruan tinggi Indonesia. Nah, sekitar 7-8% dari total tenaga kerja di National Health Service Inggris merupakan dokter asal Pakistan. Nah, karena itu Kaudri mengharapkan lebih banyak tenaga medis dapat berkontribusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia ya, teman Produa. Nah, itu dia penyampaian Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Kaudri, saat press briefing pada Jumat 26 Juni 2026 di Kedutaan Pasar Pakistan Indonesia. Itu ya, teman Produa. Ada lagu buat kamu yang lagi melamun. Melamun malam-malam, mungkin melamun karena terlalu rindu sama seseorang. Kata Dylan, rindu itu berat ya. Peran ganda dari Annette Mead buat kamu, teman Produa.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dimanapun berada, kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam udah usai. Dan satu jam terakhir ini kita bersama di Jazz Musik, lagu-lagu pilihan temani kamu. Mudah-mudahan membawa suasana yang nyaman buat kamu sebelum akhirnya beranjak tidur. Ya, buatlah senyaman mungkin supaya kamu dapat mengundang mimpi indah malam ini. Tapi jangan tidur dulu, kita nikmati dulu lagu-lagunya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Toto.
1: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang lurus.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sisi

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, operator, penyiar, dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program Madua di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali kami hadir melalui frekuensi 94,5 MHz. Temani teman terbaik untuk edisi hari ini, akhir pekan, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Senang sekali kawan di meja siar temani teman terbaik hingga nanti jelang jam 9 pagi. Dan untuk teman terbaik di sana, kita akan awali kebersamaan kita dengan suguhan lagu rohani pilihan untuk umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya akan ada juga lagu-lagu pilihan dari tanah air maupun mancanegara hadir lewat paket jazz musik untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan suguhan lagu rohani, juga lagu-lagu pilihan lainnya yang kami hadirkan kurang lebih sejam untuk kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga, sanggup

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya.
4: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi.

0: Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah.
1: Coraknya indah.
0: Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru. 94,5 FM.

Selamat pagi teman terbaik. Kita ketemu lagi di Sepada setelah kita dengerin sugan lagu-lagu pilihan di Jazz Musik pagi ini. Kak Ona hadir lewat Sepada menghadirkan informasi menarik juga yang pastinya sugan lagu-lagu pilihan. Namun belum lengkap nih rasanya kalau kita belum bisa menikmati lagu untuk mengawali kebersamaan kita ya. Kita bikin romantis, kata Malik and the Essentials untuk kamu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Iya teman terbaik, kita sudah dengerin beberapa koleksi manis pilihan di pagi ini mengawali kebersamaan kita di Sepada. Tahukah kamu guys, kalau 7 kebiasaan pagi yang baik untuk kesehatan tubuh dan mental akan membantu optimalkan hari. Nah teman terbaik, rutinitas pagi hari memang peranan krusial dalam membentuk kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Memulai hari dengan kebiasaan yang tepat, ini dapat memberikan fondasi kuat untuk menjalani aktivitas dengan lebih tenang dan terarah. Ini bukan sekedar bangun lebih awal, melainkan bagaimana kita mempersiapkan tubuh dan juga pikiran. Tahukah kamu ada 7 kebiasaan pagi yang terbukti efektif untuk mendukung kesehatan tubuh dan mental secara optimal? Kebiasaan-kebiasaan ini dirancang untuk merehidrasi tubuh, menenangkan pikiran, meningkatkan energi, dan mengatur suasana hati. Dengan menerapkannya secara konsisten, kamu dapat merasakan dampak positif yang signifikan sepanjang hari. Ingin tahu apa aja yang bisa kita lakukan di pagi hari untuk mengoptimalkan hari? Nah guys, dari minum air putih hingga merencanakan hari, setiap kebiasaan memiliki manfaat spesifik yang saling melengkapi. Iya, Gauna akan mengulas 7 kebiasaan pagi yang dapat kamu adopsi untuk mencapai hidup lebih seimbang dan bermakna. Iya, informasinya akan hadir usai kita jeda dulu dengan satu persembahan manis mendatang.

0: Teman terbaik sementara mengalun ada with me dari April. Kak Ona punya informasi yang sudah Kak Ona bilang tadi bahwa ada informasi menarik. Ini 7 kebiasaan pagi yang baik untuk kesehatan tubuh dan mental, bantu optimalkan hari. Yang pertama, teman terbaik, minum air putih setelah bangun tidur. Iya guys, minum air putih segera setelah kamu bangun tidur adalah langkah pertama yang sangat penting untuk merehidrasi tubuh setelah berjam-jam tanpa asupan cairan. Kebiasaan ini membantu mengaktifkan metabolisme, melancarkan pencernaan, dan menjaga fokus otak. Konsumsi air putih di pagi hari saat perut masih kosong juga berkontribusi pada penurunan berat badan, menyehatkan mental dan kulit. Air juga berperan vital loh guys, dalam membuang racun dari tubuh melalui keringat dan buang air kecil, serta mendukung kesehatan ginjal kamu. Selain itu, hidrasi yang cukup di pagi hari dapat secara signifikan meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Dengan rehidrasi yang optimal, tubuh dan pikiran siap menghadapi hari. Selanjutnya, melakukan meditasi singkat. Yaps, benar sekali teman terbaik. Beberapa menit meditasi di pagi hari terbukti efektif untuk menenangkan pikiran yang gelisah dan menurunkan hormon stres seperti kortisol. Praktik ini memberikan ruang bagi otak untuk rileks sebelum menghadapi rutinitas harian yang padat. Meditasi yang dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi membantu kamu merespon situasi dengan lebih bijak. Dengan fokus pada napas, merasakan udara masuk dan keluar secara perlahan, teknik ini menyiapkan mental untuk tantangan hari itu. Selain itu, meditasi pagi membangun pola hidup yang lebih sadar dan meningkatkan kesadaran diri. Suasana hati mampu lebih stabil dan tenang berkat praktik meditasi rutin. Iya, ada kebiasaan lainnya yakni berolahraga atau bergerak ringan. Melakukan olahraga ringan seperti peregangan, yoga, atau jalan kaki singkat di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat otot. Aktivitas ini juga membuat tubuh lebih segar dan siap untuk beraktivitas. Aktivitas fisik juga berperan dalam meningkatkan suasana hati dengan melepaskan endorfin, hormon yang berfungsi sebagai pereda stres alami. Kamu tidak perlu berlari maraton, teman terbaik. Cukup lakukan yoga, berjalan cepat, atau meregangkan peregangan ringan. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan energi dan kewaspadaan sepanjang hari. Bergerak dalam bentuk apapun sangat baik bagi tubuh dan fungsinya. Iya, masih tersisa lagi ada 3 ya kebiasaan yang harus kamu lakukan di pagi hari. Namun, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your list is not available.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: 94,5 FM.

Iya, 94,5 FM Prodo Air Ritual di Langgur. Kita masih bahas terkait dengan beberapa kebiasaan baik di pagi hari yang bisa untuk kamu adopsi. Teman terbaik, kalau tadi sudah ada minum air putih setelah bangun tidur, kemudian melakukan meditasi singkat, berolahraga atau bergerak ringan, kali ini ada mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Paparan sinar matahari pagi, guys, sangat penting untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D yang esensial untuk penyerapan kalsium dan fosfor. Ini mendukung kesehatan tulang kamu dan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, sinar matahari pagi dapat memicu otak untuk melepaskan hormon serotonin yang secara signifikan meningkatkan suasana hati. Hormon ini juga mengurangi risiko depresi dan meningkatkan perasaan tenang. Paparan cahaya alami di pagi hari ini juga bisa membantu mengukur ritme sirkadian tubuh yang pada gilirannya meningkatkan kualitas tidur di malam hari kamu. Ini adalah cara alami untuk menyelaraskan jam biologis kamu. Teman terbaik, hal selanjutnya yakni sarapan sehat dan juga bergizi. Sarapan adalah bahan bakar vital untuk memulai hari, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Makan pagi dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah, memberikan dorongan energi yang penting. Sarapan sehat juga membantu menjaga berat badan yang seimbang dengan mengontrol nafsu makan. Ini mencegah keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebihan pada jam makan siang. Selain itu, sarapan bergizi memastikan tubuh mendapatkan nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, dan serat yang diperlukan untuk fungsi tubuh optimal sepanjang hari. Yang selanjutnya, menulis jurnal. Yaps, kamu gak salah dengar, teman terbaik. Menulis jurnal di pagi hari atau dikenal sebagai morning pagers ini adalah kegiatan menuangkan pikiran atau perasaan ke dalam tulisan. Ini membantu menenangkan dan menjernihkan pikiran sebelum memulai hari. Praktik ini secara efektif mengurangi beban pikiran, kecemasan, dan juga stres. Menulis jurnal lebih fokus pada pengembangan diri, perencanaan, dan eksplorasi emosi, bukan sekedar catatan harian. Dengan menuliskan pikiran, kamu dapat meningkatkan kesadaran diri, membantu dalam perencanaan pribadi, dan mempertajam kreativitas. Ini membantu memulai hari dengan pikiran yang lebih tertata. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan atau merencanakan hari. Teman terbaik, meluangkan waktu di pagi hari untuk menetapkan tujuan atau merencanakan aktivitas dapat membantu kamu memulai hari dengan lebih terarah dan fokus. Kebiasaan ini membantu menentukan prioritas yang jelas. Menyusun daftar tugas tidak hanya membantu kamu tetap terorganisir, tetapi juga memberi rasa pencapaian ketika menyelesaikan setiap tugas. Ini juga membantu mengelola waktu dengan lebih efektif. Dengan rencana yang jelas, kamu akan merasa lebih termotivasi dan siap menghadapi tantangan hari itu. Mengurangi perasaan tertekan atau bingung, waktu pagi yang tenang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Itu dia, teman terbaik, 7 kebiasaan pagi yang baik untuk kesehatan tubuh dan mental, bantu optimalkan hari. Gimana? Tertarik untuk mengadopsi beberapa hal tadi? Ya, kalau kamu tertarik, bisa.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM.
2: Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Iya, 94,5 FM Pro 2 RR Ritual di Langgur. Menit ke-13 bergeser dari jam 7 pagi. Kita masih hadirkan suguhan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar kamu, teman terbaik di pagi ini. Dengan satu harapan, semoga saja bisa terhibur dan bisa temani suasana pagi yang ceria kamu.

kelamaan bahaya enggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Doera Ritual di Langgur. Terima kasih atas kebersamaan kamu, teman terbaik yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz, atau Anda yang mantanginya lewat RRI Digital. Selamat pagi dan terima kasih kebersamaan kamu. Kita punya satu informasi terkait dengan perakiran cuaca Provinsi Maluku untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Kita buka dengan informasi dari Kabupaten Maluku Tengah. Hari Sabtu tanggal 27 Juni, hujan ringan di suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 60 hingga 97%. Dari Maluku Tengah, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Hari ini Maluku Tenggara berawan di suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 82 hingga 83%. Di Kepulauan Tanimbar berawan, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 90%. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita beralih ke Kabupaten Buru. Hari ini berawan di suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 90%. Dari Kabupaten Buru, kita beralih ke Seram Bagian Timur. Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT hari ini berawan di suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 64 hingga 90%.

hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udaranya 77 hingga 81%. Ada informasi dari Kabupaten Buru Selatan, hari ini hujan ringan di suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 79 hingga 98%. Untuk wilayah Kota Ambon, hari ini hujan ringan di suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 91%. Kita tutup informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari Sabtu hari ini dari Kota Tual. Kota Tual hari ini berawan di suhu 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 79 hingga 82%.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, 94,5 FM Prodo RRI Tuala di Langgur. Kita masih bersama di Sepada pagi ini. Dan tentunya masih terus hadir temani suasana pagi yang cerah ya. Kita masih akan hadirkan informasi informasi menarik untuk teman terbaik di pagi ini. Dan kali ini ada informasi apa ya yang akan kita bagi untuk teman terbaik. Nah, ini ada informasi terkait dengan iya, informasi dari IPTEK ya, hadir untuk teman terbaik. Menteri Ekonomi Kreatif menilai AI harus jadi pendukung, bukan pengganti kreator. Teman terbaik Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Nah, Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Menurut Rifqi, perkembangan AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI yang menegaskan AI seharusnya dimanfaatkan sebagai pendukung proses kreatif yang memberikan nilai tambah bagi para kreator. Menurutnya, teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan peran musisi, seniman, maupun pelaku kreatif lainnya di Indonesia. Rifqi sendiri mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pelaku industri musik. Salah satunya menyangkut tata kelola sistem kolektif, termasuk pengawasan dan audit lembaga terkait pengelolaan hak para musisi. Ia mengatakan pembenahan sistem tersebut penting agar para musisi dapat merasakan keadilan secara lebih merata. Selain persoalan royalti, ia juga menambahkan pembajakan juga masih menjadi perhatian yang harus ditangani bersama. Itu dia satu sajian informasi yang sudah hadir untuk teman terbaik pagi ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah
1: 94,5 FM.

guys, satu saja informasi hadir untuk kamu. Informasi dari lapangan hijau. Prancis menutup pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia Sabtu dini hari pada 27 Juni 2026. Hasil tersebut memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 3-2 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Leblues sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup 1. Sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengoleksi 6 poin. Iya, untuk kamu ketahui, memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis. Morten Thorsby dan Mads Hedenstein ini masuk menggantikan Christian Torstefan serta Fredrik Andre Brochen sejak menit ke-46. Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah wasit menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Jorgen ini gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Prancis melakukan penyegaran pada menit ke-65 dengan memastikan Bradley Barzola dan Ryan Cherki ini menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise. Norwegia kembali merombak susunan pemain pada menit ke-67 dengan memasukkan Sonde Kligen Lagas menggantikan Håkon Valhenner. Nah, teman terbaik Prancis menambah keunggulan melalui gol Desiree Doué pada menit ke-90+4 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Reza.
1: Iya teman terbaik, kita masih akan terus hadir dengan sebuah lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik untuk kamu. Namun kawan-kawan pamit ya, undur diri dari ruang dengar teman terbaik. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman aku.
5: Deposito berbasis AI.
6: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
1: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
7: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
7: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
7: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?